fatel balang unu cu lil king toc tunici ut stalin catch tu jocol kabila ki meno kalang apach bolong kalil patti catch leila leti el gacha yang kak si bashal waking patti catch si balba sonoto u jok bal uti al ula.